pare ya. Orang dia. Saya berapa? Sakit. Awak di mesti dari. I'm sorry,